cảm ơn chị gà. Dạ ơn chị lê mi. Dạ lại nhà lê ma quê à. Hoje, yang ngah mak syati saya lai nyala lomba mak syati saya dunia lomba mak syak mak syala da dunia mumi ya kukole yang mak imam kukho deka congale Mi